alun alam te seng cehang aku ke tang te pini inut pen ase puang deng alung pen deori rong pipen kilun tuan adu selun jir arjek sinang.